0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Sanksi by Dia, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu pagi hari ini. Masih barengan Gabe Lukas, nemenin kamu semua. Oke, di sepada special weekend, teman Pro 2. Ngomongin tentang bola gitu ya, selain sepak bola, ada lagi bola yang banyak juga menurutku peminatnya gitu adalah bola basket. Atau basketball, teman Pro 2 ya, karena seperti yang kita tahu gitu ya, NBA atau ya bisa dibilang liga basket yang highly anticipated gitu ya teman Pro 2 ya. Ini sekarang kan udah mulai mengerucut nih ya. Yang tadinya playoff sekarang udah mulai masuk ke final wilayah teman Pro 2. Dan final wilayah barat di tahun ini, di musim ini teman Pro 2. Ini nih kayaknya sih bisa dibilang sesuai prediksi dan pastinya dinanti-nanti teman Pro 2. Karena dua tim dengan rekor terbaik ini bakalan bertemu untuk melangkah ke final NBA 2026. Ada Oklahoma City Thunder dan juga San Antonio Spurs. Jadi dua tim ini memang dinilai punya kekuatan seimbang sekaligus kandidat penguasa liga dalam beberapa tahun mendatang. Dan seri final wilayah barat 2026 dinilai menarik karena kekuatan Thunder dan Spurs itu ya bisa dibilang identik lah ya. Mereka sama-sama mengandalkan kombinasi pertahanan elit, transisi cepat, terus juga pemain-pemain muda, talenta yang luar biasa dan juga kedalaman skuad yang mumpuni. Thunder datang sebagai unggulan pertama dengan rekor menang kalah 64-18 dan mereka merupakan juara bertahan. Dan Thunder itu juga masih menjaga peluang sebagai tim pertama yang juara beruntun sejak Warriors di tahun 2017 dan 2018. Shai Gilgeous-Alexander atau SGA dan kolega ini masih memegang rekor tak terkalahkan selama playoff NBA di 2026 dengan 8-0 dan Thunder mampu menyapu bersih ya Phoenix Suns di ronde pertama, kemudian menggilas Los Angeles Lakers yang shockingly untuk gue gitu ya, it happened di semifinal wilayah barat. Sedangkan Spurs nih ini lagi berada tepat di belakang Thunder. Spurs mengoleksi 62 kemenangan dari 82 pertandingan di musim reguler NBA 2025-2026 dan Spurs menjadi unggulan kedua dengan perkembangan pesat selama musim ini. Yang menariknya adalah nanti kita bakalan lihat gitu ya pertarungan antara Wemby dan juga SGA ya kan, Wemby Nyama dan juga Shai Gilgeous-Alexander. Dan perjalanan Spurs ke final wilayah barat 2026 memang gak semulus standar gitu ya. Spurs itu juga mencapai babak tertinggi sejak tahun 2017. Spurs mengalahkan Portland Trail Blazers 4-1 di ronde pertama, terus juga menghentikan perlawanan Minnesota Timberwolves 4-2 di semifinal. Dan duel final wilayah barat 2026 ini menarik gitu ya karena rekor musim reguler Thunder itu mendominasi liga, tapi justru menelan kekalahan 1-4 dari Spurs, termasuk di semifinal NBA Cup 2025 ya. Tapi penilaian di musim reguler ini nggak jadi relevan karena playoff ini kan punya tekanan dan intensitas yang berbeda. Dan dalam hal ini Thunder lebih diunggulkan karena lebih matang ya. Dan Thunder juga membangun pengalaman sejak 2023, sedangkan Spurs baru ke playoff setelah 7 musim gitu ya. Kira-kira siapa nanti yang bakalan melangkah lagi gitu ya, represent wilayah barat nanti di final NBA. Gua lebih ke Spurs, I don't know. Tapi kalau untuk teman Pro 2 kira-kira siapa? Tulis kolom komentar, asik, bisa gitu. Dan di pagi hari ini masih barengan Gabe Lukas yang bakal nemenin kamu semua teman Pro 2. Jadi keep on tuning aja di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
5: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
4: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
5: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
4: Emang ada jurusan apa aja di situ?
5: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
4: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
5: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding,

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita. Produ RRI Banjar Lampung.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: excited. Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We had fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2022.

0: sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik? Tsunami, ayo lari, ayo lari! Tsunami, tsunami, lari! Lari, lari, lari, tsunami! Lari!
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

from Summer Lane, Move Long on Pro 2 RRI Melambung, teman terbaik kamu berangan Gear Podcast di pagi hari ini. Teman Pro 2 masih nemenin kamu ya. Ini cuaca udah mulai sedikit mengkhawatirkan ya. Kayaknya bakalan mendung dan hujan gitu ya. Hujan gurun, cah, lagu barunya Juicy Lucy itu ya. Dan kalau ngomongin tentang karya gitu ya, selain lagu, pasti ada film yang juga menurut gua film-film Indonesia itu kayaknya udah punya hati, udah punya tempat gitu ya di hati masyarakat Indonesia, teman Pro 2. Dan ini juga mungkin bisa jadi modal yang cukup besar gitu ya, untuk nantinya kita bisa memperluas lagi gitu ya jangkauan ataupun mungkin juga pengaruh gitu ya dari film Indonesia, mungkin gak cuman di Indonesia aja tapi bisa lebih luas lagi, teman Pro 2. Nah, ini juga mungkin selaras gitu ya sama upaya dari Kementerian Kebudayaan Indonesia nih, yang memang baru-baru ini resmi gitu ya, teman Pro 2, membidik status terhormat sebagai Country of Honor dalam Festival Film Cannes 2028. Dan target besar ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon saat berada di Cannes gitu ya. Dan predikat Country of Honor ini merupakan penghargaan sekaligus posisi eksklusif yang diberikan Marché du Film atau Pasar Film Cannes sebagai salah satu negara terpilih setiap tahunnya. Dan predikat ini diberikan guna memberikan sorotan penuh terhadap industri sinema, kekayaan budaya, hingga membuka peluang kolaborasi bisnis secara internasional, secara masif di salah satu kiblat perfilman dunia tersebut, teman Pro 2 ya kan. Siapa yang gak tahu Cannes gitu ya. Dan dalam pemberitaan yang dipublikasikan di hari Jumat gitu ya, Bapak Fadlizon mengungkapkan target predikat ini merupakan bagian dari rencana strategis untuk mengangkat derajat industri perfilman Indonesia nih. Jadi semua memang mesti dipersiapkan supaya Indonesia gak cuma jadi penonton di ranah internasional, tapi juga mampu mengambil peran sentral yang strategis dan berpengaruh. Dan langkah ini diambil di tengah performa yang menjanjikan bioskop domestik yang kita tahu sendiri ya, the numbers going crazy. Banyak banget gitu ya film-film Indonesia yang tembus penontonnya, atau secara jumlah gitu, secara angka itu gokil-gokil banget gitu ya, secara komersilnya. Tapi performa ini masih perlu dorongan masif nih supaya bisa menembus pasar internasional secara konsisten. Nah, untuk menjembatani jarak tersebut, Menteri Kebudayaan mengungkapkan kini menempatkan kebijakan perluasan distribusi global, peningkatan kapasitas ekspor, dan juga kemudian kemudahan akses festival bagi sineas di luar ibu kota, dan juga penyusunan skema insentif ya yang kompetitif sebagai prioritas utama dari Kementerian Kebudayaan gitu ya. Semoga ini juga jadi semangat baru juga gitu ya untuk sineas-sineas Indonesia bisa berkarya lagi dan bisa dikenal lagi gitu ya, nggak cuma di Indonesia. Siapa tahu ke Tuvalu nanti ya kita bisa tanya gitu sama orang-orang sana, lu tahu Ernest Prakarsa nggak? Let's say, lu tahu Yandy Lawrence nggak gitu kan?

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Waktunya Gil Podcast pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di pagi hari ini. Terima kasih udah dengerin Lukas dari jam 6 tadi ya. Waktunya kamu melanjutkan aktivitas kamu di hari Minggu ini. Ya, yeah, enjoy the rest of your day teman Pro 2. Actually gak ada rest sih karena it's early in the morning. Masih jam-jam 9 gitu ya. Yaudah, target Lukas dari Sifat Share dan Express Your Willingness on Pro 2 RR Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Teman-teman Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: Rumah RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Palma Bandar Lampung, Taman Prodi 2. Hari ini kamu ditemenin sama Kenny Bila dan juga
1: Caca Nisa yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti hanya di Satai Siang.
0: Dari di 92,5 Prodi 2 dari Bandar Lampung, teman.

0: Siang. Jujur ini menurut gue masih pagi sih.
1: Iya sih, gue sih agak ngantuk ya.
0: Untuk jam biologis Kenny adalah ini masih pagi.
1: Oh iya kan Kenny tuh bangun jam 12 guys.
0: Eh, jangan dispel spill gitu dong. Tapi di siang, di minggu pagi siang menuju nih. Yes, di pagi menuju siang ini kita mau memberikan informasi-informasi menarik buat teman Pro 2 ya nggak sih, Ca?
1: Pastinya seputar dunia kuliner, olahraga dan showbiz nih ya.
0: Yes, ada apa nih, Ca?
1: Yang pertama ada dari kuliner nih kan.
0: Oke, apa tuh?
1: Sering ngidam saat haid, dimana makan ini justru bikin kram makin parah nih.
0: Ini pas banget.
1: Gua hari pertama. Oke. Okay. Kita ada apa nih, Ken?
0: Terus ada K-pop Demon Hunter nih bakal tur global. Siapa nih ya kira-kira yang nyanyiin? Siapa okay, itu ya?
1: Oke, dan terakhir ya, kita ada dari Jakarta Bayangkara nih.
0: Waduh.
1: Dari sejarah, jadi klub voli putra Indonesia pertama yang lolos ke kejuaraan dunia.
0: Dan semua itu bakal kita bahas hanya di Santai Siang.
2: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Yes, kembali lagi kayak udah ditinggal selama padahal kapan
1: kayak,
0: sih?
1: Padahal cuma kayak doang nih kayaknya nggak nyampe deh.
0: Cuman kayak santai siang menemani kamu pagi siang kamu yang siang lagi nggak santai.
1: Tapi kita santai banget sih.
0: Kita dingin. Santai.
1: Kita chill abis sih.
0: Chill.
1: Walaupun kita kalo dinginan ya di sini.
0: Caca chill.
1: Kayaknya chill banget nih abis kutekan soalnya.
0: Yes, karena gue harus chill. Kalau enggak nanti kuteknya kemana-mana ini kan. Kenain caca, kenain mixer ini. Kalian
1: udah kemana-mana deh.
0: Jangan di.
1: Oke. Chaos banget kayak ini cuma kutekan doang padahal aduh.
0: Aduh, gua enggak chaos lo Caca. Kenapa kamu memfitnah saya seperti itu? Tidak baik ya.
1: Enggak dong.
0: Tidak baik Caca ini. Dasar.
1: Kayak ini semangat banget di hari ini.
0: Enggak, sebenarnya enggak salah lagi.
1: Padahal ternyata kayaknya lagi sakit tau, tapi ternyata semangat banget ya gak nyata
0: bukan,
1: gue.
0: Bukan sakit kayak lo sih, Ca. Lo kan merasa ada yang gak sakit, gak beres dengan badan lo gitu kan.
1: Gak beres banget nih, ada sesuatu yang asli gitu berubah ya.
0: Ya itu penyakit.
1: Iya bener.
0: Ya kan, nah tapi kalau gue ini bukan ngerasa capek, bukan ngerasa sakit. Gue merasa kecapean karena pergi kegiatan yang banyak banget dari kemarin.
1: Kaki gue juga kayaknya udah
0: Give up ya, ya kan? Gue juga tuh kayak, gue mau tidur.
1: Jangan dong, nanti siapa yang nemenin teman Pro 2, Ken?
0: Caca.
1: Oh oke, okay, gitu ya, nanti kalau gue tidur juga
0: ya udahlah ya. Jangan dong, nanti teman Pro 2 lonely. Kan kita gak mau nih teman Pro 2 lonely. Asik. I'm so lonely, bro. Gak lah, nanti teman gue. Enggak, fungsi gue nyanyi adalah untuk membangunkan teman 2 teman pro 2 dengan suara jelek gue.
1: Oke, jadi alarm baru nih ya di Pro 2 dari Berlampung.
0: Betul, ayo bangun.
1: Kita ganti dulu kan Kenny. Dari peak jadi alarm.
0: Dari apa?
1: Dari
0: peak. What? Oh peak. Gue dengernya yang lain nih kak.
1: Peak apa?
0: Enggak, oke okay, lanjut.
1: Apa sih? Lagi kenapa ya kayaknya?
0: Gue kayaknya lagi terlalu banyak minum gula deh. Gue tadi pagi minum teh kan, kafein. Terus gue minum kopi nih barusan dikasih.
1: Oh iya, dikasih. Barusan banget tuh di kopi.
0: Lagi sugar rush banget. Gue merasa too sweet banget ini.
1: Gue ngerasa kayak meledak sama kayaknya.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RRI Bandar Lampung.

0: Cakile. Okay. Kenapa sih, Cak? Kok Dedi lagi bad mood sama gue kayaknya?
1: Gue mendadak. Jadi
0: kayaknya lagi bad mood sama gue.
1: Gue mendadak langsung melemas.
0: Langsung gak connect gitu melemas. Sama gue. Langsung gak connect gitu dia sama gue sama Pro 2. Tiba-tiba
1: langsung putus, bluetoothnya putus.
0: Kayak misteri kita langsung putus gitu.
1: Gak dong, wah. Jangan dong.
0: Tapi biasanya kalau cewek lagi mood-moodan gini tuh lagi ini ya kamu?
1: Datang bulan gak sih?
0: Biasanya
1: red day ya?
0: Iya, gue juga lagi red day kan hari pertama. Terus makanya gue nih moodnya lagi stabil nih, alhamdulillahnya.
1: Oh, lagi stabil?
0: Karena gue abis minum ini apa, ngidam gue ngidam. Ngidam kan, lo tau kan kalau misalnya cewek lagi red day gini ya,
1: pasti banyak maunya sih.
0: Yes, banyak mau, terus mood swingnya tanpa parah gitu kan. Terus lo tuh banyak ngidam pengen minum sesuatu atau makan sesuatu, minum tuh ya.
1: Oke, lu minum kopi serius sepagi ini dan lu lagi rest day.
0: Gue udah makan. Tenang, gue tidak minum kopi dalam keadaan perut kosong. Tidak, gue sakit perut kalau gue makan minum itu.
1: Tapi ya, setahu gue,
0: kenapa
1: minuman berkafein itu malah bikin tambah sakit perut gitu tau kalau lagi rest day.
0: Demi apa?
1: Soalnya kan kayak kita kan lelah haid ya. Jadi biasanya mungkin orang sering minum kopi atau yang berkafein lainnya gitu ya. Tapi malah itu memicu penurunan zat besi gitu loh.
0: Cak, tolong ngomong di mic, Cak.
1: Okay.
0: Nah, ini baru kedengeran nih suara dia, guys. Tadi enggak kedengeran nih teman Prodi ya.
1: Oke. Jadi kan konsumsi kafein ini.
0: Iya.
1: Kalau berlebihan juga misalnya 2 gelas nih sehari.
0: Enggak, gua enggak separah itu sih, tapi oke. Okay.
1: Enggak 2 gelas gitu ya.
0: Enggak. Tenang. Tenang kawan-kawan.
1: Biasanya tuh kayak mempersempit pembuluh darah gitu loh. Jadi kayak kramnya tuh lebih parah gitu, kan.
0: Oh, patus gue sekarang sakit perut.
1: Kram perut.
0: Mana ini dingin kan nenek.
1: Makin-makin nih double kill jadinya.
0: Tapi lo mau tahu lagi enggak sih sebenarnya ada lagi yang bikin height kita tuh tambah parah gitu.
1: Apa lagi tuh?
0: Karena makan. Ada coklat susu. Gue tau nih cewek-cewek di luar sana.
1: Enak banget enggak sih?
0: Iya kan, kayak lagi height malam-malam gitu minum coklat susu tuh kayak nikmat dunia loh.
1: Kayak ngidamnya itu banget enggak sih sebenarnya gitu?
0: Tapi menurut Singhal nih ya, kondisi ini tuh kondisi ini. Kan gue gagal fokus nih.
1: Kondisi lagi gacor.
0: Nyanyi dia, coba nyanyi lagi.
1: Lanjut.
0: Nah, para ahli itu nyaranin kalau konsumsi dark coklat atau coklat hitam dengan kandungan kakao yang minimal 70% gitu ya, dalam jumlah kecil, jadi alternatif nih gitu katanya. Jangan minum coklat susu karena itu tidak baik gitu katanya. Terus ada lagi nih. Yang ini pasti banyak nih cewek-cewek ngemilin yang ini.
1: Kayak itu ini yang itu. Sejuta umat.
0: Iya kan? Apa lagi nih?
1: Keripik dan camilan asin sih.
0: Betul. Gue tuh kadang nih ya, kalau misalnya lagi lapar gitu ya, gue ambil tuh ya apa? Kok korek? Gue mau ngomong keripik. Ya keripik sih benar. Dan juga camilan yang asin-asin itu gue ambil terus gue makan.
1: Gitu.
0: Yes, chips. Terus abis itu gue tambah sakit perut.
1: Ya karena kayak hal tersebut ya, kayak memengaruhi keseimbangan cairan tubuh gitu loh.
0: Yes, betul.
1: Segedutan gini ya. Wow, siapa itu?
0: Sumpah gue,
1: itu jahat gua sakit hati banget.
0: Gue sakit hati banget. El, gue spill nama aja lah, El Bait. El Bait sih, temen produk tandain. Nah,
1: sebagai alternatif ini, Ken.
0: Uh-huh.
1: Kayak Kuminski itu nyaranin kalau kayak roasted pumpkin seed gitu.
0: Pumpkin seed ya,
1: biji labu.
0: Ya, biji labu nyari di mana kak?
1: Kuaci nggak sih? Ya udah kuaci aja. Okay. Boleh nggak kuaci?
0: Kuaci dia nyaraninnya.
1: Yang lebih terjangkau dan lebih mudah ditemukan gitu.
0: Iya
1: kuaci
0: sih.
1: Aja gitu.
0: Oke, okay, kuaci aja. Oke, okay, gue akan ngikutin kata Caca. Kalau salah berarti salahin Caca. Terus ada apa lagi, Ca?
1: Soalnya itu ada daging merah gitu ya. Sebenarnya kita jarang makan daging merah sih.
0: Iya, ya emang jarang sih. Iya, gue juga jarang sih sebenarnya.
1: Iya, kalau lagi haid tuh jarang makan daging merah sih.
0: Jarang makan makanan gitu ya. Yang makanan pokok justru kalau gue.
1: Mm-hmm,
0: ya kan?
1: Lebih
0: karena mager.
1: Camilan manis-manis gitu kan ya.
0: Betul, karena mager.
1: Nah, kalau dari sini nih ya, menurut dokter Megan Rettingen dari Hackensack
0: Meridian Jersey Shore University Medical Center, panjang kali.
1: Okay,
0: dan dia tuh nyaranin itu untuk konsumsinya itu tidak berlebihan gitu. Dan penggantinya itu bisa aja sumber zat besi nabati seperti bayam dan aduh gue enggak suka lagi.
1: Tapi bayam itu enak banget. Bayam merah tuh lebih enak lagi tau. Manis.
0: Okay. Dan yang terakhir ini pasti cewek-cewek bakal sedih karena gue juga sedih membaca ini karena gue suka banget ini. Itu adalah es krim dan produk susu.
1: Itu es krim tuh aduh
0: comfort food. Kayak kalau lu malam-malam sakit ya, lu makan es krim tuh jadi kayak oke.
1: Sebenarnya segala es tuh masuk tuh jadi lebih enak enggak sih sebenarnya?
0: Iya, tapi ternyata tidak boleh. Tapi kayaknya ini tuh es krim yang dari susu gak sih?
1: Oh oke, okay. Es krim
0: atau es krim juga nggak boleh.
1: Es krim juga. Ada mitosnya kalau lagi haid makan yang dingin-dingin nanti darahnya jadi beku. Tahu kan?
0: Enggak.
1: Es itu, jadi kayak segala es itu kalau masuk ke perut.
0: Gak tahu.
1: Ini dikasih tahu nih, dikasih pahami.
0: Oke, okay, dikasih paham sama Caca. Lanjut. Apa? Iya, katanya lu mau ngasih paham gua.
1: Oh nggak jadi, udah.
0: Oke, okay, nggak jadi dia. Tapi ada alternatif nggak?
1: Ada alternatif itu bisa diganti sama pisang beku yang diblender sama bubuk kakao dan almond butter. Agak susah kayak yang nyari almond butternya ya.
0: Almond butter bikin. Gak tau sih gue cara bikinnya, cari aja ya.
1: Dessert beku kayak dasar kelapa gitu.
0: Kan
1: mirip es krim gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi gak usah es krim banget lah. Yang ada-ada aja. Masa di sini ada loh. Justru dari minuman berkafein itu, matcha disaranin buat gantiin minum kafein.
0: Matcha disaranin loh. Matcha disaranin.
2: Herbal bukan matcha pakai susu.
1: Tapi maksudnya matcha pure gitu kan.
0: Udahlah, saking gue balas nih kalau ada orang ini depan kita nih. Batas. Oh iya, gue lupa ngingetin ke teman produk tadi. Kalau mau request dan juga titip-titip salam ya Cak ya. Gue lupa banget itu tadi. Bisa diri banget di WhatsApp kita di 0419925925 atau di
1: Instagram kita di Pro2BDL.
0: Kita tunggu sampai jam. Gak tau sih, sampai nanti ya.
1: Gak jawabannya.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada 3

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

0: dibahasnya. Oh iya, gue lupa. Feedernya belum dinaikin.
1: Kita terlalu asik kayaknya.
0: Kita terlalu asik ya, jangan sampai feedernya lupa dinaikin. Kesalahan Kenny, maaf.
1: Okay.
0: Tapi tahu gak Cal, lagu tadi itu merupakan lagu requestan.
1: Oke, jadi udah saatnya request ya.
0: Yeay, request time. Karena Kenny seru banget, di live ini banyak banget yang request tuh.
1: Oke.
0: Bejibun. Tadi lagunya Sense of Sasha Edward itu adalah Sense of Guard, requestan dari Igu Putra.
1: Oke,
0: okay, sudah diputerin.
1: Dengerin ya.
0: Ya, dengerin.
1: Ya.
0: Terus katanya itu tuh lagu Aditya.
1: Aditya.
0: Adik. Tuh, lagu adik aku yang baru lulus kemarin ini. Katanya kelas 12 juga, keren.
1: Buatan adik dia.
0: Iya kali. Iya, iya berarti.
1: Oh.
0: Keren.
1: Mungkin tepuk tangan kita di mic.
0: Wah, selamat pagi.
1: Selamat siang.
0: Ya. Ada orang nih. Terus ada juga yang nitip salam nih ya, teman Pradua dari Sweet Tooth Holic. Dia kirimin salam untuk Vicky Pangestu, katanya ditunggu cutinya gitu. Vicky, ayo kapan Vicky ditungguin cutinya
1: nih.
0: Ditungguin.
1: Cepat,
0: ada yang nungguin.
1: Pulang,
0: asik.
1: Cepat kembali.
0: Asik. Terus ada lagu apa lagi, Ca?
1: Ini ada dari
0: Percayalah itu ya, dari siapa tuh? Oh, itu.
1: Ini.
0: Love. Oke.
1: Okay. Request lagu Percayalah Afgan dong, Kak, please. Oke,
0: okay, please, please. Oke, okay, ada lagi. Terus ada lagi nih, Ca. Yang itu, Ca.
1: Ada dari Nabila Agustina 473.
0: Oke. Okay.
1: Mau dan Sheila on 7.
0: Dan.
1: Oke, okay, siap-siap.
0: Dan Bila Esa.
1: Oke,
0: oke. Terus ada tuh dari
1: Rami banget yang request ya.
0: Iya, Ake ini seneng banget. Raj SYI.
1: Raci.
0: Dia requestnya Resah Payung Teduh. Oke, okay, boleh. Terus apa lagi tuh? Mana Fix tuh? You dong, Kak. One, okay, dari requestan dari
1: 1 2 3 1 2 3 1 2 3.
0: Oke, terakhir
1: lagi.
0: Nyambung terakhir deh yang ini nih, dari requestan siapa nih tadi ya? Sabar, cari dulu.
1: Dari Raja Bani. Kan request lagu Bersenja Gura udah.
0: Oke, dan semua itu lagu ya bakal tetap kita puterin ya, Ca ya. Mm-hmm. Dan buat kamu yang masih mau request lagu atau mau titip salam, boleh banget di WhatsApp kita di mana, Ca?
1: Di 081799525925.
0: Atau di Instagram kita di @pro2, atau bisa juga di live kita ya.
1: Mm-mm,
0: di live siap. TikTok kita di @pro2bdl.
1: Ramein, guys.
0: Ramein, kita tunggu sampai jam 2 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh bentar-bentar, nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar, aku masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya!

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: Naik dari posisi 12 ke posisi 9 minggu ini, itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman-teman Pro2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 7.

0: udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: bakal lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ariel Osmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. Aha.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman dua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman-teman dua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.

0: Yes, Tomam Bro 2 Senja Teduh Pelita dari Malik and the Essentials. Jadi lagu pembukaan kamu di minggu sore ini. Dan tentunya gue Raja Andana bakalan nemenin lo sampai jam 7 malam nanti ya Tomam Bro 2. Tapi sebelumnya gue bakalan kasih 3 info yang bakalan gue kasih ya nih Tomam Bro 2. Dan yang pertama itu adalah ada GTA 6 yang kabarnya buka pre-order di 18 Mei 2026. Berapa ya harganya? Dan juga nih lanjut ada kedua alumni MCU Sebastian Stan hingga Scarlett Johansson dipastikan gabung The Batman Part 2. Wow. Dan selanjutnya ada dari dunia musik nih Tomam Bro 2. Ada Drake yang resmi rilis 3 album sekaligus dari Iceman, Habibti, sampai Made of Honor. Oke, itu dia semua Tomam Bro 2 info-info yang bakalan gua kasih tahu ke lo. Tapi sebelumnya kita bakalan apa ya? Ngobrol-ngobrol dikit lah ya Tomam Bro 2. Dan tentunya ngebahas gimana weekend kamu hari, gimana weekend gua dan weekend lo hari ini Tomam Bro 2. So keep on tuning all on Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Hai, well teman Pro 2 yang ngedengerin gue di hari Kamis mungkin tidak asing lagi ya dengan suara ini. Ada Raja Andana yang bakalan nemenin lu sampai jam 7 malam nanti. Asik. Kalau kemarin Kamis bedanya gue nemenin lu dari jam 5 nih teman Pro 2. Gue bakalan nemenin lu sampai malam ya, sampai jam 7 lah kira-kira. Dan tentunya gimana long weekend lu nih teman Pro 2 yang dimulai dari hari Kamis sampai sekarang hari Minggu. Terus tuh hari Seninnya buat anak sekolahan udah mulai pada ujian. Ya semangat deh buat lo yang tentunya udah menggempur-gempur ujian ya kan. Kayak gua juga. Iya gua juga masih ujian. Dan ya banyak sekali ya parlente-parlentenya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya kan. Daripada lo yang lagi mungkin masih jalan-jalan ataupun udah nyiapin peralatan-peralatan sekolah buat ujian dan juga belajar nih dari jam segini ataupun sebelum jam ini, atau mau belajar setelah jam 5 nanti, itu mungkin lo bisa ngedengerin gue aja ya di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Ataupun lo juga bisa request-request titip salam juga boleh di 0817992595 ataupun di DM alias direct message Instagram @pro2bdl nih teman Pro 2. Tapi kita buka dulu dengan satu lagu yang mungkin bisa dibilang adalah lagu yang apa ya? Lagi trending. Dan tentunya ini tuh lagu yang bisa ngebuat kita throwback dan upbeat sekali nih teman Pro 2. Dan tentunya nih ada dari The Justin Bieber The Fit Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat nih teman Pro 2. Dan tentunya ini lagu buat lo ya teman Pro 2. So keep on tuning all yang Pro 2 Radio Bandar Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenics.

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. You're listening to 92.5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

Attention teman Pro 2 dari New Jeans. Kalau kita lihat lagi ya teman Pro 2, attention itu artinya adalah perhatiannya. Kalau bisa dibilang ada satu orang yang menarik perhatian gue nih dengan info terbarunya nih teman Pro 2. Karena ada satu penyanyi ya yang bisa dibilang rapper, mungkin juga rapper sih, bener ya, rapper sih salah satunya. kok bingung ya, yeah. Ini rapper nih teman Pro 2 yang menarik attention nih. Nah, karena Drake, rapper Drake nih resmi baru aja ngerilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habibti, dan Maid of Honor. Dan yes, hasilnya itu langsung gemparin timeline nih teman Pro 2. Dan sebenarnya hype buat perilisan ini tuh udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans udah mulai curiga kalau Drake lagi nyiapin sesuatu yang besar setelah muncul instalasi patung es raksasa di Toronto yang viral di mana-mana. Dan menariknya nih teman Pro 2, 3 album ini tuh gak cuma dibedain dari musiknya aja, tapi juga dari identitas visual yang kerasa punya dunianya masing-masing. Dan sampul Maid of Honor misalnya nih memakai foto ibu Drake saat muda yang bikin project ini tuh kerasa lebih personal dan sentimental nih teman Pro 2. Dan juga sementara Iceman itu tampil dengan visual tangan bersarung payet yang jelas ngasih homage style iconic Michael Jackson. Dan di sisi lain juga cover Habibti ini punya artwork yang paling misterius. Ada foto hitam putih seorang perempuan dengan wajah tertutup selotip dan menyisakan bagian mata yang terlihat aja. Dan juga nih ngomong-ngomong tentang Drake, kayaknya bakalan comeback yang gak biasa nih. Dia jadi dia ini tuh jadi karya solo pertamanya sejak For All The Dogs rilis di tahun 2023 nih teman Pro 2. Setelah beberapa tahun terakhir namanya terus ada di tengah drama panjang dengan Kendrick Lamar yang sempat mendominasi kultur hip hop bahkan kultur pop nih teman Pro 2. Dan juga sebelum trilogi ini keluar, Drake juga tuh sempat ngerilis project kolaborasi Some Sexy Songs For You bareng Party Next Door di 2025. Gimana ya teman Pro 2, apakah comeback dari Drake ini akan menggemparkan dunia ya kan? Karena kayak dibilang ini gak biasanya gitu ya kan, karena ada beberapa karya karena sejak karya solo pertamanya di tahun 2023 tuh kayaknya si Drake ini tidak ada tanda-tanda untuk mencuat lagi ke permukaan. Asik mencuat lagi ke permukaan. Tapi ya udah deh. Tapi ya gue juga masih menunggu karya-karya Drake yang selanjutnya nih teman Pro 2. Karena gue juga suka beberapa lagu dari Drake. Salah satunya itu Q&A yang dari albumnya berjudul itu adalah Maid of Honor. Coba ya kita dengerin nih teman Pro 2, ada Q&A dari Drake.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Aduh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: You're still listening 90.5 Prodo FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Prodo Illegal dari Pink Panthers nih. Ngomongin tentang Illegal, lo biasanya melakukan hal ilegal apa? Bukan di dunia nyata ya, jangan. Tapi di dunia game, kayak misalnya di GTA 5 gitu, GTA San Andreas gitu ya kan. Biasa tuh kayak ngebobol toko senjata, terus tuh ngebobol emas di gamenya, dan juga banyak sekali hal-hal ilegal ataupun memecahkan quest-quest yang ada di sana ya kan. Dan juga pastinya seru banget ya di GTA itu ya teman Pro 2. Dan apalagi kalau lu udah tahu bakalan ada GTA 6 yang buka pre-order di 18 Mei tahun 2026 nih. Ternyata ada rumor tentang pembukaan pre-order GTA 6 yang kembali mencuat setelah bocoran email internal dari retailer Best Buy beredar di komunitas game. Dan kalau informasi itu benar, pre-order fisik Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 itu disebut bakal mulai dibuka di tanggal 18 Mei tahun 2026 nih teman Pro 2, alias besok hari Senin. Dan juga bocoran itu tuh pertama kali ramai dibahas setelah beberapa pengguna internet mengaku menerima email affiliate Best Buy yang menyebut adanya promo bertajuk GTA 6 pre-order dalam kurung physical game untuk periode 18 sampai 21 Mei 2026 nih teman Pro 2. Dan juga dari laporan WCCF Tech, informasi tersebut itu dibagikan YouTuber Frogboxy One Gaming dan mulai ramai dibahas di forum seperti Reset Era, GTA Forum, hingga Chip S Gamer. Dan juga sejumlah pengguna forum juga ngeklaim menerima email yang sama, sehingga rumor tersebut dianggap cukup kredibel di kalangan komunitas game. Meski begitu ini teman Pro 2, hingga saat ini tuh Rockstar Games maupun Take-Two Interactive masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait tanggal pembukaan pre-order GTA 6. Ayo teman Pro 2, tanggal 18, dan mungkin buat kamu yang masih sekolah, kayaknya gak bisa deh menikmati GTA 6 yang katanya bakalan launching. Tapi ini masih simpang siur ya teman Pro 2. Kita gak tahu dari Rockstar Games ataupun Take-Two Interactive itu bisa dibilang mengkonfirmnya kayak gimana. Kita tungguin aja ya GTA 6 ini teman Pro 2. Dan juga tentunya kamu masih ngedengerin Pro 2 RD Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: RRI Bandar Lampung.

0: beberapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, yes, teman Pro 2, kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan itu tadi ada Hachu dari Salma Salsabil ya. Salsabil. Itu adalah salah satu lagu dari requestan teman Pro 2. Bukan teman Pro 2 sih, ada orangnya di sini. Ya, ada ya kan. Dan juga tentunya ada juga yang request nih. Ada Remuk NG Carvalho yang udah gue puterin di jam 17.24 tadi ya. Dan juga dia requestnya lewat TikTok nih. Dan by the way, lo juga bisa request dari WhatsApp dari 081-799-925-925 ataupun Instagram at pro2bdl di DM aja. Atau juga gue lagi live di Instagram at pro2rd Lampung di live Instagram, live TikTok maksudnya. Nah, live TikTok di Pro 2 RRI Bandar Lampung, lo bisa request-request lewat komen di sana, komen live-nya ini teman Pro 2. Dan juga ada lagi yang request A Couple Minutes, Couple Minutes dari Olivia Dean katanya. Dan juga ada salam nih buat kakak-kakak penyiar dan The Angels Fanbase, Angie Carvalho. Wow ya, thank you nih untuk Zulia di live TikToknya. Dan juga ini teman Pro 2 ada yang terakhir dari 0852-6894 scan. Katanya gue pengen ngedengerin dong lagu Kasih Putih dari Yofi Widianto feat Andin. Okay, teman Pro 2, nanti gue bakalan puterin ya. Dan tentunya lo masih bisa request, nanti gue tungguin sampai jam 7 malam nanti. So keep attending all yang Pro 2 area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 area di Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Eh, lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Kamu masih ngedengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, bersama Raja Andana sampai jam 7 nanti ya, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita bakalan gabung dulu ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung buat ngedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih ngedengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara. This is

merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

2 RRI, Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Yes, teman Pro 2, you're still listening on Itu Point 5 Pro 2 FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih sama Raja Andana nih, teman Pro 2. Dan gue mungkin apa ya, lagi senang-senangnya karena gue keinget film yang gue senengin nih di tahun 2022, yaitu The Batman, yang endingnya itu ditutup sama sama keadaan Gotham City yang porak-poranda akibat ulah The Riddler. Dan kalau nyadarin aksi balas dendam yang dilakuin sama si Riddler ini justru menginspirasi para penjahat, dan juga Batman tuh komit gitu loh, komitmen buat berubah jadi simbol harapan dan pelindung bagi kotanya. Dan juga si Batman ini malah pisah juga sama Catwoman dan menempuh jalannya masing-masing nih, teman Pro 2. And by the way, sebelum informasi yang ketiga nih gue bawain, sabar ya, gue ganti background dulu. Nah, inilah dia ya, teman Pro 2. Kan tadi gue bilang ya, The Batman di tahun 2022 itu tuh bisa dibilang The Batman part 1 lah. Nah, ternyata ada spoileran dari sutradara Matt Reeves yang mulai ngebocorin deretan pemain baru untuk The Batman Part 2 lewat unggahan dia di X. Dan juga sejumlah nama besar itu dipastiin bakal ada di film ini. Dan juga Robert Pattinson itu dalam sequel terbaru Universe Gotham. Di sini tuh jadi salah satu yang paling mencuri perhatian gitu ya kan, Robert Pattinson gitu loh. Dan juga ada lagi Scarlett Johansson, yaitu alumni Marvel Cinematic Universe atau MCU. Rivers juga mengumumkan kalau lewat foto Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat Next Exit Gotham Welcome. Misterius sekali ya, teman Pro 2, di The Batman Part 2 ini. Dan juga bukan cuma itu nih, Sebastian Stan yang juga alumni MCU turut resmi masuk jajaran cast, dan sang sutradara menyambut bintang Thunderbolts dengan tulisan In a Gotham State of Mind, Welcome. Dan Stan sendiri disebut akan memerankan Harvey Dent alias sosok yang nantinya dikenal dengan Two-Face. Nama lain yang ikut meramaikan film ini tuh adalah Charles Dance, Brian Tyre Henry, hingga aktor Jerman Sebastian Koch. Dan juga Dance itu dikabarkan bakal memainkan karakter Charles Dan, ayah Harvey Dan. Dan selain wajah-wajah baru nih, teman Pro 2, Jamie Lawson juga kembali sebagai Mayor Bella Rail, dan juga Gil Perez Abraham sebagai Officer Martinez. Dan sebelumnya juga nih, Rivers sempat mengunggah teaser Batmobile dengan caption Snow Tires, yang memunculkan spekulasi kalau sebagian cerita film ini tuh bakal ngambil latar musim dingin di kota Gotham. Wow, nih teman Pro 2. Dan juga ada salah satu narasi juga di sini tuh, plotnya tuh masih dirahasiakan banget. Dan juga Reeve sempat ngasih bocoran kalau sequel ini tuh bakal lebih banyak mengeksplorasi sisi Bruce Wayne. Dan juga menurutnya film pertama itu terlalu fokus pada Batman, sementara di film kedua penonton itu bakalan diajak melihat lebih dalam sosok pria di balik topeng tersebut. Wah, menarik nih teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja deh updatean The Batman Part 2 ini ya, karena gue sangat amat menunggu sekali dengan The Batman Part 2 ini. Apalagi gue pernah nonton The Batman di tahun 2022 yang Part 1-nya. Dan juga kalau mungkin kamu yang suka juga dengan Catwoman, mungkin Catwoman bakalan hadir lagi di The Batman Part 2 ini. Kita gak tahu ya, teman Pro 2. Kita tungguin aja sampai kita paham bagaimana sinopsis The Batman Part 2 ini. Dan juga spoiler-spoiler dari cast-castnya ataupun sutradaranya ya, teman Pro 2. Dan by the way, lu masih ngedengerin Pro 2 area di Bandar Lampung sama gua Raja Andana sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning all the on 9.5 Pro 2 FM Bandar Lampung.
1: It's time to sore ceria.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bangku Lampung.

0: 95.2 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu teman Pro 2. Waktunya Raja Nana pamit nih teman Pro 2 karena udah jam 7 malam. Dan sebelumnya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin Raja sampai jam 7 ini ya teman Pro 2, dan juga udah request-request dan juga titip salam. So, terakhir dari Raja, let's buat sharing special willingness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali dari N bakalan kita bakalan ngedengerin program 2 RRI Jakarta untuk ngedengerin musician pro indie. So keep tuning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: It's time to sore ceria.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Edisi Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Semua tentang bola, Rudu RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
2: Teman bola kamu.
0: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Silakan.

92,5 Pro 2 Ribena Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, malam ini ada Ruby Ariska yang nemuin kamu ya. Sampai jam 10 malam nanti, pastinya cuma di High Quality Jomblo.

0: terbaikmu, teman terbaikmu. Kedua RI Bantu Lampung.
1: Yeay, teman pro 2 ya, di minggu malam Senin ini ada Ruby Ariska pastinya yang selalu nemenin kamu teman pro 2 di High Quality Jomblo malam ini ya. Ya, kemarin kita udah melaksanakan long weekend ya teman pro 2 di hari Kamis, Jumat, terus Sabtu, Minggu. Dan hari ini hari terakhir long weekend dan besok kita harus beraktivitas lagi ya teman pro 2. Kayak kerja, terus sekolah, terus kuliah juga ya teman pro 2. Tapi gak apa-apa ya, selalu semangat terus nih untuk menjalani hari-harinya supaya moodnya itu baik terus gitu. Ya teman pro 2, malam ini Ruby bakal bahas jomblo tapi HTS nya banyak nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang masih jomblo dan HTS-nya banyak, boleh banget ya teman pro 2, boleh curhat ke Ruby Ariska di WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Ruby tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: by Camo. Prodo FM.
1: Teman Prodo, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: ke air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, lari. Lari, lari. Lari, lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Tapi aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku cinta api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang ini belanjanya udah semua kan? Udah kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkir.

0: akhirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

9,5 Pro 2 Ribuan Lampung, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 gak kerasa ya, Ruby udah nemenin kamu sampai 2 jam ya. Terima kasih banyak yang udah dengerin Ruby. Dan dan terakhir dari Ruby, Life Device Seren Express, your wings only Pro 2 Ribuan Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Ribuan Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye, teman Pro 2.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 2,5 Pro 2 dari Motor Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam Pro 2, malam ini kamu ditemenin sama Kara dan juga Yesaya di Cerita Perut Hari.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 juga nih yang pengen request salam, kita tungguin sampai jam 11 malam nanti.
1: Cuman di Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Ya, selamat malam teman Pro 2.
3: Halo, selamat malam teman Pro 2 semuanya.
2: Iya, udah lama ya gak sama-sama teman Pro 2 di ya. Malam hari ini. Dan malam hari ini kamu ditemenin sama Kara dan juga
3: Yesaya. Teman Pro 2, gimana nih Salwang untuk di akhir-akhir hari ini? Yesaya, gimana di kabar akhir-akhir ini? Kalau misalnya kamu ngerasa kamu pernah capek dalam kehidupan kamu. Dan juga akhir-akhir ini lu pernah ngalamin hal paling capek apa sih di dalam kehidupan lo itu?
2: Tapi sebelumnya gue sendiri penasaran nih sama Tompro 2 yang lagi dengerin kita nih ya saya. Mereka nih kira-kira masih ngerjain tugas malam-malam. Apalagi kan kalau besok tuh Senin ya. Kita kembali beraktivitas, kembali kuliah, ada yang kembali kerja. Ya paling Senin tuh kan kayaknya hari yang gak disukai sama semua orang.
3: Ya benar, termasuk ke dalam kehidupan gue juga. Gue kurang seneng dengan hari Senin. Karena di situ mulai dalam kehidupan kita yang benar-benar nyata gitu.
2: Apalagi kalau curhat nih ya gue sedikit ya. Mungkin karena kemarin tuh gue abis beraktivitas yang sangat amat capek ya. Jadi capek itu masih kerasa sampai sekarang gitu.
3: Sampai sekarang.
2: Dan gue tuh kadang bertanya-tanya ya, kapan sih terakhir kali gue bahagia gitu. Sebenarnya alay tapi ya kepikiran aja gitu loh.
3: Dan juga nih Kara, kita tuh terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar banget di depan sana. Sampai kita tuh pernah banget bertanya-tanya sama diri kita sendiri itu, kayak sebenarnya standar bahagia aku tuh gimana sih? Gitu. Dan juga nih buat teman Pro 2 juga nih yang pengen ngasih tahu nih gimana standar bahagianya diri kamu nih, kamu bisa cerita aja di WhatsApp kita di 08179925925
2: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sampai jam 10, jam 11 malam nanti kita tungguin teman Pro 2
3: cuma di

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Avicii adalah lagu yang barusan aja kamu dengerin. Dan masih kebarengan sama Kara dan Yesaya di malam ini.
1: Yeps, nomor 2. Nih, kita dari tadi kan udah bertanya-tanya nih kepada kamu. Apa sih standar bahagia versi kamu sekarang gitu? Kamu kan udah cerita juga nih, dari mana nih Salwa?
0: Dari WhatsApp kita nih, sekarang udah ada yang masuk dari Taman Pro 2, dari 081 sekian. Hai Kak, aku Dirga dan aku pengen cerita nih Kak. Dulu aku kira bahagia itu harus punya banyak teman, baik uang dan juga hidup tuh kelihatan kayak seru lah gitu. Tapi sekarang ternyata bahagia itu cuma tentang pulang ke rumah dengan hati yang tenang.
1: Ya asli sih Taman Pro 2 ya. Gue juga udah pernah ngerasain kalau misalnya gue tuh pengen banget pulang ke rumah untuk istirahat. Akan tetapi ada beberapa masalah yang memang banget tidak bisa dihilangkan dari pikiran gue gitu loh Kar. Jadi memang kalau menurut gue, ketika lo memiliki masalah memang harus diselesaikan pada saat itu juga.
0: Gitu. Apalagi kadang tuh orang-orang mikirnya kalau misalkan dia banyak masalah ya dia tidur biar masalahnya itu hilang. Tapi sebenarnya itu loh Taman Pro 2 yang bikin salah, karena kadang malah kalau lo tidur dalam masalah lo itu belum selesai gitu ya, itu tuh bisa memperkeruh keadaan gitu. Malah pas lo bangun tambah kepikiran lagi, tambah berat dah tuh.
1: Karena masalah itu gak bisa selesai kalau misalnya kamu itu gak nyelesainnya itu dengan sendiri ya teman-teman. Jadi ketika kamu merasa gue pengen tidur karena gue pengen meluapkan itu semuanya dalam tidur itu, ketika kamu bangun kamu bakal teringat lagi dengan masalah-masalah kamu itu.
0: Jadi kalau misalkan lagi ada masalah itu lebih baik langsung diselesaikan sih kalau menurut gue. Jangan lo pendem, nanti akhirnya kan meledak gitu. Dan ini masuk lagi Taman Pro 2, jawaban dari Taman Pro 2 di Instagram.
1: Iya, dia dari Instagram @tumi. Dia cerita kalau misalnya akhir-akhir ini aku sadar banget standar bahagia aku tuh berubah. Sekarang aku cuma pengen hidup yang gak bikin capek batin di setiap harinya. Gitu.
0: Kadang emang capek, yang paling capek itu capek batin
1: gitu. Karena memang udah capek batin itu bener-bener tidak ada obatnya banget Sal. Karena gitu, karena udah capek batin itu memang lo harus ngeluapinnya itu dengan perasaan lo tuh yang harus lebih rileks lagi gitu.
0: Dan kalau gue sendiri sih, kalau misalkan gue capek batin ya, gue tuh harus meluapkan itu dengan kata-kata, entah curhat atau biasanya kan kalau misalkan anak zaman sekarang tuh curhatnya di second account ya, bukan orang lagi ya. Apalagi kalau misalkan kalau gue sih beruntungnya gue ada pasangan yang bisa membackup gue gitu.
1: Dan kamu juga nih Taman Pro 2 yang tidak ada tempat untuk curhat, kamu jangan takut karena Kara bisa. Dan juga Yesaya di sini siap untuk nerima
0: curhatan-curhatan kalian.
1: Tetap kita tungguin sampai jam 11 malam nanti. Cuman di
0: cerita penutup hari.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: berapa kali kita akan saling memaafkan. Jadi dari lagu ini kita tuh banyak banget lirik-lirik yang bisa kita ambil ya. Jadi harus berapa kali sih kita harus saling memaafkan kepada orang-orang yang kita merasa ada bersalah dengan dia gitu.
1: Iya, dan sekarang kamu masih ditemenin bareng Kara dan juga Yesaya Tompro 2 di Cerita Penutup Hari. Dan kita masih nungguin jawaban dari kalian Tompro 2 setelah kita udah nanya nih, apa standar bahagia versi kamu yang sekarang? Dan sekarang udah ada yang masuk nih jawaban Tompro 2 di WhatsApp kita. Dan ini kita datang dari 0853 sekian. Bacain ya saya.
0: Oke, dia cerita kalau misalnya pernah ada di fase aku mengejar banyak hal sampai aku lupa istirahat. Sekarang bahagia buat aku justru ketika bisa pelan-pelan menikmati hidup tanpa merasa tertinggal.
1: Iya, gitu. Sebenarnya ini harusnya relate sama semua orang ya. Yep. Kayaknya gak harus berpatokan dengan umur, karena mau berapapun umur kamu pasti pernah ya ngerasa kayak, duh kok teman-teman gue udah kayak gini, udah kayak gini. Sedangkan gue masih stuck di sini-sini aja gitu. Kalau lu ya saya pernah ngerasa kayak gitu gak?
0: Kalau gue sama seperti kamu ya, teman Pro 2 juga. Aku tuh pernah ngerasa tertinggal banget sama dunia. Tapi ketika gue sadar dunia ini ketika gue pengen ngikutin alurnya itu, dia harus bisa lebih baik dibanding gue harus kepikiran nih, gue nih selalu dikejar sama duniawi gitu. Jadi gak ada space buat gue untuk berkembang kayak gitu.
1: Iya, sebenarnya emang kita itu gak bisa berpatok dengan orang lain sih Tompro 2 untuk masalah suksesnya. Karena kita itu punya kemampuan sendiri-sendiri gitu. Kita tuh gak boleh membandingkan diri kita sama orang lain. Justru malah siapa tahu teman-teman yang lain tuh malah membandingkan dirinya sama kita gitu. Kita tuh harus bangga terhadap diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu merasa tertinggal gitu.
0: Benar. Jadi kamu kalau merasa tertinggal sama dunia, itu kamu jangan pernah ngerasa juga kalau misalnya kamu itu tidak berkembang. Tapi memang tunggu aja saatnya, dan juga harus ada usaha dari kamu ketika kamu pingin mengejar nih apa sih yang pengen kamu cari di dunia. Itu kamu bisa menemukan diri kamu ketika kamu ada usahanya.
1: Karena emang bunga itu kembangnya itu tuh di waktu yang berbeda-beda gitu. Ada yang di musim dingin, musim panas, atau bahkan ada yang hujan-hujan aja dia tumbuh gitu. Jadi sabar aja teman-teman, mungkin belum waktunya.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Masih bersama Kara dan juga saya di malam ini.
1: Yep, masih bersama kita berdua nih, teman berdua yang masih pengen banget nih bacain curhatan dari kamu semua, teman berdua.
0: Iya, jadi gitu. Jangan bosan-bosan ya kalau misalkan Kara dan juga saya. Karena sebentar lagi kok, teman berdua, tenang aja gitu. Dan sekarang Kara dan juga saya pengen bacain lagi jawaban dari teman berdua setelah tadi kita nanya apa sih standar bahagia versi kamu yang sekarang.
1: Yep, nah, gitu. Boleh dari WhatsApp nih, teman berdua, dia cerita kalau misalnya standar bahagia aku sekarang itu berubah sejak aku capek berusaha untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Sekarang aku cuma pengen hidup yang terasa ringan gitu.
0: Nah, emang kadang tuh yang bikin hidup berat itu tuh untuk memenuhi ekspektasi orang-orang, ya kan?
1: Benar.
0: Padahal sebenarnya itu kita nggak gitu-gitu amat, yep. Tapi mungkin karena ekspektasi orang yang
1: terlalu berlebihan kalau menurut gua.
0: Kayak yang kita tuh kita tuh harus perfect gitu. Kita nggak boleh telat, kita nggak boleh melanggar aturan. Yep, gitu.
1: Pokoknya jadilah diri lo sendiri, teman berdua. Mm-hmm. Jangan pernah merasa diri lo selalu dibanding-bandingkan dengan orang-orang di luar sana, kayak gitu.
0: Mm-hmm. Karena yang bisa mengatur diri lo sendiri itu ya lo sendiri gitu. Yeah. Orang-orang tuh nggak berhak, teman berdua. Kalau misalkan ngatur-ngatur diri lo tuh nggak berhak. Yeah, gitu.
1: Pokoknya tetaplah jadi diri lo sendiri. Jangan pernah menjadi diri lo tuh menjadi diri orang lain gitu. Yeah. Karena diatur itu benar-benar gak enak, teman berdua.
0: Just
1: gitu.
0: Be yourself. Okay. Dan mungkin teman berdua ini mungkin menjadi jawaban penutup di akhir cerita penutup hari barengan Kara dan juga Yesaya. Dan mungkin ini adalah terakhir dari Kara dan juga Yesaya.
1: Okay, teman berdua, terakhir dari Yesaya, teman berdua, let's divide, share and express your willingness only with Produer dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produer Bandar Lampung,
1: teman bola kamu.
0: Hai di udara, tetap di udara. And now, bye teman Produer.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 95 FM.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Iya sayang.
1: Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum?
0: Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya.
1: Soalnya aku juga udah ngantuk nih.
0: Udah ngantuk.
1: Ya,

0: Sinyal gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Ah. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Oh. Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Eh, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 18 Mei 2026. Dari studio saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Fiko akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung pada hari Senin 18 Mei 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10.00, kalian teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari pukul 15.00 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, Jaga Malam yang akan menemani kalian semua teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Paldi, Paldi, Paldi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank, ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
1: Ya apa?
7: Apa?
1: Hah? Ya apa?
7: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
7: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
8: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
9: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: dan 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarannya. Silakan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cintanya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, artinya enggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang. Temannya yang belum wafat, cepat nyusul sini. Jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

Okay.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: 9,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi untuk kalian semua yang sekarang mendengarkan pada pagi hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026 ya. Seperti biasa gue bakal temenin kalian dengan lagu-lagu yang sudah gue playlist untuk kalian semua di pagi hari ini ya. Pokoknya buat kalian semua sekarang sedang sibuk untuk beraktivitas, karena jam-jam segini jam-jamnya ribet banget ya. Untuk lo semua yang lagi di jalan, atau mungkin juga sekarang lagi siap-siap di rumah untuk berangkat ke tempat aktivitas kalian ya. Pokoknya dengerin Pro 2 terus, jangan ke mana-mana karena banyak banget rangkaian acara. Wuh, rangkaian acara, makanya acara hajatan ya. Yaudah pokoknya jangan ke mana-mana, terus keep on tuning di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: thing. Sam, what's going on here? There you go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugu Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.